0: gato gukubia madhaja gikinyaja haso tukado makemero tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujage ntuko mwari mu mabira ntuko mwari
1: ndijguru ndarwe dolido ndare madri ndabadi ya fangiko tagiri ndeja tuika gida neto akaremba Andukuni, Alevi, Benugete, Veta, Vakina, Muru, Rometa, Kukunda, Eta, Chugano, Tuya, Morera, Kevia.
0: Ontuko Sion, Desia, Jumatatu, Mwanka, Jumako, Ambiria, Dainya, Sheru, Kere, Mwanka, Dhamu, Gwanja, Shemodenya, Namuari, Mumawira, Tutomuari.